Apa tuh giat apa dia boy na kanak kanak itu pakai dengar kat tuk boy potong cuci ruang.